0: ta election campaign financing timelines kwa gimuch kende tukul imuch iwe iro notices chota chaya ginde ng website na utaniba IBC ni kwa gabarashtai na bwa Erastus Edung Ethekon na utago chairperson wa Independent Electoral and Boundaries Commission na utanagago much kwa gazette notice kwa le kwa ingasi tariktaman raya tafsisi 2027 ebe ndige ae lewe nishe ta wagi barasta guna utago suke agngatutik chota chaba kebe bertana utanga ba article 88 kebe bertana bangwan ne banga tutik chota chaba eme tap Kenya na utang ne mache ki ba yenge ne ba IBC kumuaji boror ago ba betut na utana kia ilewe nishe
1: Okay, tasi ta ki buwatu na ba staff of Fort Wanash kile njin bora tit kumi duga number 3 30,000 Kenya shillings agere Justin Meet and Glory hagine ago gire Edward ago nyur chike bichona 30,000 gara giti wanyil somok somok ago nyur chike 30,000 in staff of Fort Wanash
0: agere kerege ak jorwani ure Rastas kerege ak Mary kerege kura ak Margaret ago bota John tukul ka nam chike 30,000 ago kagile jingi to we duga number somok igeri lege bangan ge mapema sana
1: in staff of Fort Wanash in beji na boing in Daily Nation ngo gitiny ago bo noton go daktari agenge no go bet sabet negi inya noton gana go physician bo former president Daniel Arap Moi negi go bet sabet ya go nendat go bet sabet David Silverstein go bet sabet ko bagni shek 80 ago inge go sibko kanu chairperson Gideon Moi noton go ri noton bo Daniel Arap Moi negi go bet sabet o mago le noton gi ginam ko ngeten ko nya inendat 1977 David Silverstein noton go vice president Arap Moi in Kasaraton ngomago le gogi ginanda the physician anango cardiologist not anaba president Arap Moi in Kenya shikyota chikaiti artam ogoing agoi gobet sabet Arap Moi in Kenya not anaba 2027 ngomago le nyoton ngomago le gongong not an gogi Gideon Moi gole gituyo David Silverstein agara Moi in Kenya ngiba 1977 gogi bagani shek 60 Arap Moi gogi vice president gogi nanda gogi bagani shek somok somok agota sa nyoton gogi physician ngiba Arap Moi in Kenya shichon tugul kama gole taban in ngolio noto nebo konyoiset kama gole kogi chorwa negi chorwet noto nebo Arap Moi in kenyishek chechang David Silverstein ngogo ibet sabet inendet konyoindet nebunu eme noto nebo Amerika go ibet sabet inendet kobo kenyishek 80 ogo ing logo iwe kimi bechi nebo ing in Daily Nation
0: alagi tu it was 1977
1: kingo vice president Arap Moi
0: enga sarata wagi temasir gaseti na umi amungot ko 1977 kogi baganyisha kona maksumu gara mo mungi ya is 1924 away 1977
1: Nasiru kwa when Moi was 60 years wagi tuwe 1977 Ale maya sabu kwa mnye kwa seti
0: ina Gingi na ale inti yege wala kasir tagina in kebeberta na boga bara mwe Engbeji shek namba long kwa kasir kwa 13 trillion debt crisis Ruto says he borrows less data disagrees Na wata kasir kanan kamwa kebeberta na wata nebo deni na wata nebo kale kwa kusir 13 trillion mark ngarawe na wata nebo lo treasury data kubaru kule emet na wata nebo Kenya nginguni waka kwa mwut kusam rabishe kia wata kusachang National Treasury John Mbadi na togo June 2026 public debt kutelele ngenguna 13.1 trillion ngu itele tarawe na tane bala kerge 68% na tane bala GDP na kwa kusir kepe berta 55% na tane bala legal ceiling agma gele deni na tane bala emet ab Kenya na domestic debt kumite 7.3 trillion ago rabini chiga gisa gubune matinwe kia toke basang go 5.7 trillion controller of budget Margaret Nyakango eng report na nyiga magole kago ngwerere nga magole nyalu kutagurua tsergali matoko sa mising rabisha gubune matinwe kia basang nyigi sinda na pangalia tabe senda ngeme tab Kenya deni tukul ko 13.1 trillion kwa itele tarawe tabla na 2026 debt to GDP na togo deni ngia niye magar natinwa eme tab Kenya gumi 68% ago chamdo ngatu tiko mga gule mat kusiri 55% so tayari wogi sir kebe baratak denit noto ni miteng nguna ago nita negatesak kama gule ngano na tena tani wa president William Ruto kwa katesak by 4.25 trillion ago 48% net borrowing for deficit financing kama gule 3.6 trillion in 2022-2023 act 2025-2026 na tago denit na tago nekia na tani Kenya interest chagiliba ni in 2024-2025 gili 1.72 trillion ago yengi nguna denit na tani giliba ni kwa about 2.6 trillion. Eng arawet ab 2026 Eurobond kogi about 290 billion. World Bank emergency financing angalale agoba 518 billion. Mite World Bank loans komite 97.09. Awo mite revenue backed financing ne ba IMF komite 335 billion. 2027 election goro ne gagori line magele togo punyot na tane imi uchumi na tane ba emeta ab Kenya kwa togo ngalian na tane ba besenda.
1: Ngalian goro mgabesa na tane ba besenda. Saya tidak dapat dengar jualan rumah kita sah. Agi bawa tu nombor staff of foto anak kelingin. Nauton gumi duga nombor 3. Inam jika 30,000 moja kuah moja and staff of foto one hash. Inbejin dapat sab kau kita nyogok balu gubik lagi. Ngalala nen ngat kemua en ore nauton. Nego kita nyogok bang ngalala nauton. Nego UDA Secretary General nauton go Hassan Omar. Nauton go Hassan Omar. Nego gun ngalalu tiga nauton. Nego magulle gun ngalala yang kamasan nauton abang Mombasa. Nego magulle gimu cek IP kau tan cegi go mayor gungetia go bere anango ngale even the dead could be made to vote for President William Ruto ngalalu tiginya tan jugo imnerega gen kebe berwek tugul jotan jaba siyasa ngamagele inedat kusoma ngajere na tan ba governor in commerce na tan ba Mombasa in 2027 ngale ingalale na basa no mar go go yai go lewenishi na 2027 ngago yai go ngaliona tan ba mayor tok sabet kale election as a do or die contest lakini ngalale noton nebo Musalia Mudavadi prime cabinet secretary koga magole anangoisho ngalaluti kyoto ndama mwaga gaine noton basa nomar ngumagole gimachi gobelise president kole we want him to win through the front door noton ngalal noton go prime cabinet secretary Musalia Mudavadi UDA nkoma sana noton ba ulimbo Kirinyaga governor Anwaiguru wenyoton gugagoisho gole mamagat magate nyoton geisto lugu iwe kyoto nanangu siyasi chupaburudu yondite neme noton ba Kenya anongolio noton nebo ethnic profiling go sipke ngalale noton nebo Kirinyaga governor Anwaiguru lakini ngalaluti kibasa nomar chuko tingo magole kimujot KIB kyo tachiki gobirgura ngalale noton matakarani misinge nemet
0: hawa noton nga nagatake mwagele mangalale noton nagararan nga besa eng oreta noton nemye mnyo lugu take kwenye geger ngalaluti joto daiga shako artam aksomoge ijende taketuku noton itinye titilet kaigai chutuen conference sabit ke gonen baranda na bai gonen titilet ngarone na tan ba betabrane endai dai ga shakta manak de sabiche ga chuga nga chuga itke ba bertan ba sai ta genge ole gi nyuru logo ibe ga be me da gi bu atun ge lengu tinge ni lego item eng soko uro go to mi nyur jige ay ngala le chin mai nyur jige ge weekend kinge nge le weekend go go ga besa ngo tinge lego item mai nyuru wi du ge namba somogo mi te silingi shege 30,000 enga ke ba berata na du ge namba 3 go mi te 30,000 engoret na tan itetat kago gun kam kate unet governor ne ba Trans Nzoia George Natembeya go bota MP ne ba Bumula Jack Mboga na kam go le mi tetu dik ba ki mut pi ki ba me na tan ba Uganda nyu go birgura eng le ni shed na tan one nyone ni tan ga mago le ni chege te bunu me na tan ba Uganda ko ma ko tem go ko ju te me na tan ba Kenya so go birgura ku ngalali nyenga sarta ne gai goitai ngurik ana uniforms goiti ba ishe kya takse ba go kwete enga ba bertene ba bumola wa mboga ga mogole meeting e bi ke bunwe matinwe kya takke ba sang cheme jogu jute cheme che tayare keme jage asir go piri ga kura so go bit ko biri che gura president englewe ni she na tane wona nyone aga mogole ama che ge mwaji president Museveni gele jim ngoti jame bi go ge ko mati yanchi ko bwa emed na tane ba Kenya sinyo go biri gura englewe ni she na tane wona nyone mana ala nane logo iwe cho kando ijo tojo namba disap kwa ngalale kwa rago ba controller budget na tanaka kwa ngurer kwe ngatutiet na tanaka magule magiba ishe kwa mienga tutiet na by emergency law by state for routine spending na toka treasury o kakwa mut kusirita 281 billion ngware na tanaka emergency constitutional provision 2025-2026 nyakango wa magule rabisha jataki kiba ishe ngware na tanaka magararan aga magule nitani kumanyaluge ba ishe rabisha jataja ngware na tanaka ne maiti taat kama gule baishe sargale notono gore tagenge notong nebom konyorchigei rabishek cheboishe, lakini kemwa kele by emergency, lakini ma by emergency.
1: Chutun conference itinye titilet en yoton siketestai tugul en kibagenge aketarate noton ko logoiwek chemi gazetishek, lakini en People Daily kakisir kele Ruto's Gachagua playbook, kamwa kele en yoton how the president is turning to ethnic mobilization as 2027 the battle votes intensifies. Mangana wale kalian gazetini sikomai kamwa kule siasa choto chebo president kukerkok choton siyata chepo Raila na kuwekige kule kakupoishin ngalyo noton nebo ethnic mobilization noton nebo indi ngunan kele ngunan anendati kwa ndo chini kamasa nebo Mount Kenya ngunan unitan siyasa kama kule kakupoishin playbook kwa ndo chini mawekerege nebo ethnic mobilization kule Ruto's Gachagua playbook mwana lika maisigo yonien siyasa chepo president na kipa Gachagua kwa seti nebo People Daily
0: magarara ni ngabesa nge kwa chepa yapko kukone ititilet lakini Erika milo uye chumagarara na ina mbate sabnata na kama gule seed farmers yato kuguli kipake suwe kama gule emuji kutelel baishe nywa kusukia besenda na yaje kalro na ato kwa Kenya agriculture sector kubune winda nginguni kusukia ak eche kati watak chigule kesuwe chikibaishe ngulsede kama gule emuji kutelel supplies ba million ishe kibo supplies chua kato kusukia grabishe kiyokse chotak chia waje serigale nita niko seed producers chotak chikimuji kukwaji para ina gogol geswe kibagenge nebo Kenya Agriculture and Livestock Research Organization KALRO wakamagule iyo ajarabishe kiti silingi shek bilion agenge deliveries yoto chikimuch kwa yeng taune tapke nebo genyini laini kamagule tomo kelebani chaga taguna takamagule imuch kutelel mata gogol geswe ya tari ni tani enga sarta ni mwaya serigali wale nga goju chuch ebe ino tani bo geswe so gisame ministry kabesa gogo misinga kutana sana kibagenge ino tani netelel chini kele gai gai ugushigong kia cha kibagenge na ta nebo KALRO MD nebo KALRO gai gai yes na ta mune gongi mwage liki mwakini ngeng studio kongal juujo kote lel bijo kuma kwa ichin kwa supply ni geswege kuma lugo iwe kikarara ni
1: kuma lugo iwe kikarara kabisa maigili tit nore na ta nebo chokinete si manam go bit koi muti kinsakta na ta nebo geswege agebe kabe bertano tano bati teleta genge na genge hinore no tano gararan in stand 441 hash iri legetiam hogi nyurchi ge bora teta genge na genge in betu no tano borani stand 441 hash
0: gage ngalale gele duger number somok tendo 30,000 agota ge tingele go item weekend we baishe silimba gol baishe 200 we baishe agot 400 we baishe agot 1000 lakini mwa nyurchi ge ge we ge bebera tana ba stand 441 star 3 hash duger number somok otenda bora teta ngarone na tane babe tabrani agenge etak chike matwe na tane bati delet kui wej pai ap koga
2: iko titilet enye emo fm
1: boy ap koga rebo
3: jamge bisu ba ketu no mon
1: nge jamme ge bay ap koga rebo
3: mi sidire ne nyore bu ne mi tamama ne mege aglago ko ta gen boyo ne nyone de ak boyo ne bo chirane ne mo lo mising gole ki mi twa ate basin mama ne gole ji go ge mungare asa ki ga mungare ta pia sa ga da tu ga ga da ot kare olda olya alle ki pe ta ga nyon ne gin ki i twa me ta ga gen as kula ngi wa twa me tin boyo ne kalo go ma go ta tu ga mi olle ki tu go ni ne amatu war ni kole tuan ni kok ini ane kalau kita kau tembaran ni kau kuliah kalau sekarang kau mungkin lakukan mama ni apa masa bonyai boyot ama aku buat lagi ni tiba sekarang kita buat lagi kuliah ni lagi kau isu orang boyon ni tuan boyon kalau kamu tunggu juga kita anggap saja jadi dia kai tua tiba sekarang kita buat lagi kuliah ni yang kiki asal waktu kita ingin boyon. Among dia itu agamnya, dia misi itu agamnya. Ingat aku bawa tu kalau tu mungkin menjadi orang umat kuat, umumnya ni tu begini. Bagi mesti kulit tu agamnya. Tapi asal lagi itu kasih negatif. Tiap asal aku itu agam lagi. Angkau mahu mahu lagi. Wang dia bawa kat tempat lawak lagi. Mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak तो ते बुझत को नाता को लो उतर दंगा फिर को
0: आते आते भाई भाई आपको फैमिली फैमिली ने भाई ने ने भाई यंदा ने की को सीरता तो उसकी को टीम कोई टी भाई यंदा ने की जम को मंगारे तो आए कोई शो मा मा मच को गंगी के तो गुल ने तीन जगह गुल की वो मगर ना तो शिक्षक की तीन ये
3: कमाई कर ले मामे जी ने जो नगर गए नो कमियां भाई और वो मामियां वो मगर जी ने आगो लास्ट तू के आ भाई के मगर ना जान तू के मा तो ने भी है नहीं
0: अब
3: उसकी की ने जी तू लगे है मगर आगो इसका वैसे शॉट की नहीं पा नहीं तन जान
0: गिने मंगारा नहीं हो गिने मंगारा नहीं हो भाई आपको कि मंगारा ने ही ने
3: मंगारे तब चल रहा तू का कॉल रहा तू का कॉल है ना बहुत पैच बारे से कॉल नंबर है ने आगो तुक तुक तुक लंगू ना गोतम बारे में की जम कॉल है कोई में की बारो की मुगो बार की ना गोतम ना माने मास है आना बोला आगो ये भी जन्ने को किया ऐसी लगी लगी मुगना है ची तो कते भी जो लगी क्यों ना न्यून को ना जो जो अमु मगर
0: Ingo aku sihir sapa yonin ko ko ugelis ki nam mager rabi nek tuol boy yonda ni. Ini kape tua sah lagi jam ke aita namu in. Ngut ko gi mengara ne boy ina. Ni kagi tu ya gana a joint partnership. Ko kita guma ko mi boy yonin. Ko ya aja ni gaya jengis ke lagi ngon ni kagi sihir ke lagi in next of kinis segi access and rabi saja. So kata ke lagi jam mangga nene yang gak agil mengarah nene batu guys gitu waktu pun jauh ter
1: awu itu kan awu itu ingolian nene tandamun kau tuh kau sehat tapi kau ingu gu nonton kau kau ingen nice guys nago gu boy sih kyo gu gian nge
0: gian nge gimana gesir jin
1: gimana gesir jin nonton on number nene tiang kau gimana gesir jin nus kau kau sih gitu gu nonton lagi nih sih dana kau biit kau sih kau ingin boy aku kau nyu kau sih sih tuh kau kau lemat kau tiap cikur gaya nyu
0: lemat kau tiap nago boyin aku boy yonder nonton kau lagi kaleng kau mnyan boyot kau lara boyot mnyan da boyot nge gas kele lene goya to iran ne kan selara kele chagi ne nge gas go uno tage kale ina kamwa ina kamwa ngonye kamwa ge benda go lengo meta go tup aso go tu yo agma ta bara bela ne go ka twal ne ge twal ge ke twal bo yanda ne patna ne nyine ge mungaret ke bagenge kan selara kele ch
1: ngare bu kan selo we go
3: ngoy mure ju fain ame ga na ale Iko meji tani nana gimnya nana mian lagi jam boleh jadi tuan meri tunggu gitu tuan meri sekarang kau iko me.
0: Aja iko sirta Arab kelas.
3: Tunggu ini kamu awak kamu gimana boleh jadi waktu begini bagus kau me. Arah ini waktu bertanya bija gua agak apa tep ke ingat tep suku bor mungkin nama boleh jadi boleh baru gitu. Untuk buat lebih jauh sebenarnya lebih jauh itu tadi lagi nama gua sih nama kimaian. Aku jijau tanah orang boleh sih, cukup kaki naya mukulin lah, mungkin tu betul pun juga jauh wah. Ikat kita ini ni di jijau tanah kotor tu, lihat kita ada kasih gun kau mesti jauh luar kau jalan. Mesti jawab beli nanti kau mesti tahu tak cara aja tu, kau mengantar apa kau meh, mungkin tu betul macam ni kau meh.
0: Okay. Magi tu benar wajji. Wahai mago mien kancil Arab kelas. And kebeberatana. Google yang lagi pih.
4: Itu keliling kita ya, ingat aja amuin. Magitu begi ne baji, ingkot ta, ingkot ne aku magitu begi. Arai, ingkot te, ame jauh lebih cawang ku metai ke. Nyonei, mai soka ingkot te je tel tel liat, anan ku nyosuguru soka biat kuaror ku mnye, kongoi.
0: Kongoi ne o, gele nyone, awo ku iti, ingi senda beja, barbare teng masaka.
1: Barbare, etkaribu.
5: Bas ku bui, bisu bagari titilet ku kara arah kami tadi deti bi ke cah, kia ke tulu ke tubi. Ya tu be, batuai dia bicara na, mutu bicara aku buat ni cek ni, aku tu bicara gaji, kita bicara tu log, lagi tu gaji, ngah tu cuma cincang tak, batuai dia aku cincang, aku bisu berbareti nasi kan
1: tak. Ongoi berbareti waseka, gaya mua aku niaga besar enora enota negara raya. Ibu tu nombor star 441 hash, orang mua wingi leh ni nyorisi ni gaya maja kuah maja dah 1000, orang ini nyata ngah gaya walwe gidogo. Gagupan duga number one. Kau kau nabi tip-tip jenam jingga jidul 55,000. Mid duga number one. 55,000 jebat TV nyata ni nyorchi ni kagenge nagenge. Obi tip-tip aku ige itu kemasan balu kau ige abe met. So tiem kau ni lang ayang semua kau ni lang one mesir mute nyata nagi nyorchi ge 55,000. Duga nyata number moja. Offer ni mite ni nyuta ni terlihat kau ige kemasan nyata nabo lu kau ige abe met jebat sama moja. Aha.
0: Besar ejo.
1: Besar ejo.
6: Eric ak Bishop kongwe na basini amatan amwae pichon chichon kwa ketuptukukab biik alenjin kechengchigei meet amu iman mager bichon lakini ngot kobakakta kole ngoborwech Mungu anan ngoborwech itinye meet eng kong'ung inyendet ak asara makitube kiit nebo chi nekiomi tuwan amakitube chi kiit nebo chi nekikome ile tokomwoe ng'o iwochen tugukab biik ak iborian olekioitoi boisiet tuwan kongwe.
1: Hongwe kemwa komie. Paul Malimali mwa ng'olio.
7: Hongwe misi mwasis kakere in kikale makichengi ngemia kachengi ngemia picho akonda kendi kovisi ala pichoane kutunye kochengi kukichengi pichoane kwa tukuk kwa chambi kiko iyo sametoe kwa tukabi kiki ungat kwa tiyake kutawaria.
1: Hongwe kele kwa tiyake kutakuma pema nore nota nikararan. Referent Chumo.
0: Arab Chumo.
8: Reverend Chumo ni ngap kemeto tu alak iwe tungo power na kitunge le gitun ko umete noto ko ago ge noto ngote bu no amuje kitya kangan nya len ku kanga ya cha yo le ji aga tu le tinde gi ne mung ago mita partnership ak chi oye moye te kwani kyo ana je jo se ngu mwaji awo je jo sa de ge mwaji ma tu bo mwaite mo bu mwaja la ko le tinda ko le tinda ko le gas kityo ago na situ ni ongide la ke yet ke tu situ ni magi ye tu bot ko ni to aw ji ni tu kin ba ji goite smam mam la go
0: ye le goite gen me tu kin ba ji otom ke ga sita mo ongelen ka go wala ke beberta ni so ko uru
1: ngalale 55000 ji mi duge number na mi duge not number 1 ogenyo ri sita gen tayari ga onyo ri ga bare Geoffrey to ogenyo ri ga 55000 duge not number 1 yal go nyil mut kitchen star 441 hash
0: na bona to mo gito gele tangele mo inyor tige ge weekend ko itye mo kende juma mosa juma pele mo inyor tige ge age barai tungo 55000 duge number genge ge ri lege bangan ge mapema sana mechele wan eng duga na tana agoni ko offer ne inege ga besa ne bo duge number akenge agoni tane ko offer ne batitile so mechele wan pangan ge ga besa mapema basta Ezekiel entrokia
1: basta Ezekiel
9: magitu beri ne bachi olenji ngowe kabesa ko tago saati ana si nge tutu ngowe bachi o tunge te net akwampi ko tare me le ngowe tago tago saati ana si sinane oge ke ke change ko ba
1: gongoi buda en kirisho
10: ane buda Kike nyako tuki kiwirtate, iwirtata iboyan en nyan, iwirtaki en nyan, keribun, ako mangin chi. Lakini kokiken kokiswa pi, kinyoko mwaya kondaka kwa jita, konyoko mwaya kwa lenen, mi gini kakipuka kwa neni. Onam, lakini nkune, wasa asingine kwa nange, otke kwa iki ya kita, kuma mwaya padaya. So machana, kwa raki yanka mwaya pasta, nuka mandawa kule, ya wacheke mwaya kiti, mwaya kwa tamie mwaya ni ji mwaya kwa nda ngunye naan. Ile mi biyashara nikte haka anome, kwa nai. Amache kichamwa ale mi agenge negere kichembara akonda mwagere jijijo kubi agenge negere noto ko Jehova ogwe misu blakata besa bisi kiricho kaunti
1: hongoi muda hei mwago mie nore noto ngararan kete se tai Arab Saure haribu
0: Arab Saure
11: woi mwere ju mi bikche ujo to jayajen jage oe mungara agake ogi lo olegi mito kwa lo agene onga apke aldo ka alaki kutepe olinyo kaya lalaki kutepe olinyi nyo kualdo teta neo akwal maka teta muita ni mingin tatya kuleja wakoko me pukitungkini nengketil munga ranata pakini yolo unguno akuma omaja amwa kengsoan ero ji maja genetke bigjok kome wani jebio sengungi mwaji nebori mwongolyo ilegi gyalgi okkinyo sekarun kumi bornate lakini noto no kikoyan kolue korotik kutin no makoito kokon kino
1: ngongoi
0: ayo mwa komye kakikere kuwa kamukokim ngolyondoni laini kakong'any ng'al chechang kabisa. Toma dakikait agenge kenyoru logoiwek ab emet chebo sait agenge, lakini kakilechin mite 55,000. Agere chorwet nekure Roy kanamchigei 55,000, agerge ak chorwet noton nekure Elias kanamchigei akine 55,000, koboto mama agenge noton nekikure Valentine kanamchigei 55,000, ak Damaris kotindo 55,000. Pangangeo eng kebeberta noton nebo duket namba agenge, ako ni kakilechin kityo offer nebo nenye noton nebo titilet tai ngele tomitiem ana koitiem weekend mainyorchigei ki pangan genge beberatana.
1: Star 441 askeri legatiem nduget ko nambari moja ofa nebo titilet ne teseta agenge na genge. Getesta tugul bot karoli mangolio
12: oti ya inyayemo
1: maribu
12: abogero li yo usma kaget no abogero li yo usma kaget no Pajajika tiba masa saya turir di jawa turir jauh lagu ini kamu angoret ab kikani salim jin segu angku kalau pak matonya jigur ganyu
0: eh kamu guna tu
12: eh pas ni tebe tu nagle nabuanyu kurse nege atau gudit nege
0: Ongoi gai mau ngi bot karwali ho jin segu gu sekian kasosias sama itu gu juga beme.
13: Oi, lebay man. Bagi jam jam wah aku tiba aku kerja. Ia lembut kami di ne aja. Anak gue aja emwa. Ibu yang jono naga lemari ibu. Aku tunggu tunggu lagi itu. Tadi gue ada kerja aku tuh kebut betul kebarai. Engkau sari kerja aku tuh kumi. Kudo mah. Aku ikut melaya aku lagi tuan.
0: Coba, ongoi. Ela gue sari kerja aku tuh kuma pema sana. Oh sih es.
14: Eh, ongoi bisa berdua kerja. Mujur ni boleh anda nol, bukan ke mati ma. Konyang kata kau tu nol nak boleh satu kali. Matkoke ini rekci.
0: Hello, sorry, aku tak guna pema. Matkoke ni rekci ejen. Tahu ngetu offer nanti nampak 55,000. Engkarone tapi tabran engdu get nampak genge. Eri lagi bankan ke aku mai tu elu gue juga apa meti tu elu gue juga apa meti ku wasteran lelap. So good. Lain lagi ejen kita we do get number one.
1: Kalau lain do get number one 55,000. Tapi ejen ngebi kita manak semua. Ogu nyuru bicara dulu kasertan nega selu gue juga apa meti. Coba samaja ku semanu nerap so good.
0: Eri lagi bankan ke aku besa. Bayi sih kita maramaja marambili meti lili. Inam chigea silingi shagatai 55,000 natako offer neba logo iwe gabe meta magele mibik tamanu yetese tagi tu logo iwe gabe meko mibik tamanu jenam chigea 55,000 pangan gea gabesa
15: kwa channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotari scan ago 7 channel ishaka tugula K24 TV ananko kameme TV kuchute TV nengung engsai noton agitau ibaiba nje enjoy top class TV viewing today
16: ago tima che ina chechang EFG Ema FM kila Jumatatu ago igumut kasi
17: chu kologo iwe gabe met eng nwaginda kuitun kongete Emo FM ninyo tugul
18: chamge kastende ni mungu itugulo limite kago itanginguni site agenge nebakaro nago chinsupiko logo iwe gabe metu tago eng Nwaginda kongete MOFM na somanun kwa na Stanley Arab Sugut. Tasetai eng betutaba Rhine President Dr. William Samuel Arab Ruta agruta itanyi eng county za chepo Nyansa. Ako taige Ruta atakim betutaba Mutumapili. Ako tasetai ago ibetu tenebo kwa Ngwangasi tarigi tamanak tasabeng Arawani eng county za chepo Kisumu, Siaya, Oma Bay, Ag, Migori. Engala lutek je eng betutaba mutugongo tai ruta itanyi eng county nebo Kisumu. Ko koigi mitne ko leka misu tiktukul chagi ami speak up imoni eng serekali tenebo Kenya Kwanza aga che tetu tige chagi tindoi niki kandu inde tabu diem Raila Odinga ko tese tae go suldoe serekali eng tokchi nebo ko lang sabi tabi gab imed aga magarna te tabe imoni ko sam ngi gab ko masata ko matko butimeste tenebo kandu ik chetime ko maska bo tutikwa go tinga paishonik chabo serekali ngalek chago ti kandu ik chabo Kamasata ga chego iki mit ko le chobo atini che ko tastai ko ti president enga kasul dai tan bo boisho ni che ga cheter ter chin kogo gi mit kando iki chebo Kenya Kwanza kondochin kandoindet nebo membaek chechang eng bunge nebo boror Kimani Ichung'wah kole manyalu eng biikab emoni kong'em kalyet nemitei eng nguni ak konerek yautik chebo kabokyinosiek eng tuiyosiekab bolotet akomwa kole nyalu keger kele katestai chikilisiet nebo kenam akikochi kerkong'et neng'wan ichek tugul cheisuldoe bunyondinotok. Yekongong'alali eng kaunti nebo Uasin Gishu kokimit kandoichoto kole bo kamanutiet neo komengchin eng kibagenge biikab emet akomamitei kalotunet anan ko rengset anan ko ng'emet age tugul nebo tuiyosiek chebo bolotet eng emet aga komwa kole yotestai yautik cheu chotok kotokyin emet oleya. Eng komasta nyi komwa sirindet neo eng ministry nebo ripsetab kalyet eng emet orit Raymond Omolo kole tesetai chikilisosiek chebo keker kele kakinam akikochi kerkong'et neng'wan ichek tugul chetinyegei ak ng'emetab kalyet eng emet. Koigimit PS Omolo kole eng chikilisosiek chetesetai ko ichek tugul chekinyorchin lelutiet kobate kotuyo ak kerkong'et neng'wan.
19: Kama katibu ambaye amesimamia mambo ya usalama na maendeleo ya taifa, nataka niombe vijana wetu ambao kwa mara nyingine unapata viongozi ama wanasiasa wanataka kuwatumia vibaya, tujiepushe na viongozi sampuli hiyo. Kama kuna mwanasiasa ambaye umpendi, usiende kwa mkutano yake, ndio tusikue na vurugu, tusipoteze maisha. Na hiyo ndio agizo President Ruto amenipatia.
18: Ak chotok ko logoiwekab emet eng nwagindo kong'ete Emo FM testaib jit ketesioni ole nyorchini logoiwekab emet cheititootin eng kasarta nenyolu. Kainenyu ko Stanley Arap Sugut.
20: Jotok ko ga logoiwekab emet eng nwagindo kong'ete Emo FM.
21: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
22: FM kogeteshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek 4 eng betut agetugul. Emo FM.

0: Kongo dile mi victima mo jara bu te ko ga len ne ga ma ama mo ga to ge le galia gere mu no go disability ni ga ga jakwa ko mo ga len ti ga ro ji je go nyu bis na ta yo le o ye ni go moy lo gi ni kal ni to mu to go mini wi gere dile an go ba ni gu no moy ni gi le ni mungu go ri bu go le gi wa Umegere ile tindo tugul biju juwa mama jeja tiek pika purgit nje wongan mugonu ngalek jom wa head of public service age asir kura isiek ke til gbondo ba zapcho ge jeng pikyo mo tindo kura isiek nang ne kongo bwai ni fiongusi ke joget kukukun resources mkuli sige kia loko eten jibi kele mami wakju asu kukukun bija tanya utile kubando agura ishe otherwise kuhungi gilge ya mula pia tae ago niti ya namaje kule mbebo arutu kukyo ya rabuto kumoka njema kegi agumaje piki tiyoche kiko wajin ku eto public service no age mwaja kwa spokesman kuwa kuto wino kiko wajin libotu siki tangaza ningretu ishe kuji joget pa isio niki pa yuti ye otherwise ole jini piki chepa yenin aldae uli jepioso choko kapwa kab meriana yin wikena muku kiko wajin widos marubrubu choko kwa serkali tap yuti ye kwa widos chetom kwa registan gay kwa kap social services kwa registan gay aso kwa pit mtapi zetunche ujo kuma
1: Jelas tapi kalau aku widows by right, enggak, enggak ini. Aku lagi metaja ni yang teh yang ni dega isyak yang gitu mana lengo gue yang mengatakan mengagen garap talam yang dega isyak juga gitu yang gue mai tu elok gue juga apa yang lagi gue tu mi bankan gay 6,500 gue meter duga itu nombor gengge 10,000 actually 10,000 duga itu nombor gengge agli yang gitu *441*#.
2: Mhm. Nah duga nombor one tinggi tapi ni kau tu coba 10,000 dah gajeng gue bikin canggah. Besar tiap kau ni lain semua agi nyuruh sih 1,000 yang duga not nombor one yang *441#.
1: Arab talam.
2: Arab talam.
3: Woi, awak muneri gitu.
1: Kerana apa?
3: Poi kau mangan lihat man, nanti tapi kujoba weekend tu kau anggalalat. Tung tu kau gini nene, kami jauh sambil tu bi kau galu ngeet, ngeet itu kau ingkar tu juli kau itu. Amu guna mangan tali leh jine bi, kamu gile bi kau tu, amu ngut kau bi kau saja usubah tapi ni, ni mau kau ingkar tu ini. Ege rekiti kau leh, naja kau nuju jaga. Pungile ni tapi jita kau leh, kamu ni asal semua kau kalau anak anggalal jita, kau gergi jita, leh jita, anggalin biju, naga nama kau nanti tu putu bunuli. Paham juga kau ni, kau nama mak yang kira sen. Tiada orang dan biar bukan tuh. Aku lain biar tuh. Ah, nak awak ni ni. Aku jaga mawar nanti ni. Pungile ni kira mak kami kapsa berdua nanti kita kekuiji. Nanti amu sih. Kau tu baca pun tuju. Kau jitu aku nak munda je pun tu. Kau mujiz ma mai tuh amu. Iki aku kau sih kau buat tu kalau ke zaman itu. Mie ke kalau kita nabi sekekuikan tuh. Kita korang orang kapsa. Agi mai biar leji. Itu nanda rabi ni, tu melayan pun boleh sih rabi ni. Boleh sih rabi ni rabi ni tiup kereta dengan tinggi embung ke. Mui sih, ma melayan asing kini guna itu rabi ni. As, ingat apa itu sekolah ya, agak boleh sih rabi ni cuy. Kau ibu jita, kau ibu jita rabi ni ki. Ingat apa, kerana mohon nato. Tapi kerana guna, buat kandu guna tadi suka kandu. Kau kerja kandu ni kebun nak temi, atpi sahi. Lain je anggap kau lebih sih. Agung kat kau lekas cepat juga. Alagi je, ni asal kat kau lekas cepat juga. Korang mami sahmong. Kita jep ini ya, nih marah biri kita apa jeng kita. Bosok biri kau ngah din nyekoi lagu raya aja. Kau ini nih kan tuh cik itu nih nih jep awak tu. Lagi tanggung biri tanggung lagi gitu ngomu boleh agak besar. Nih bawa main dekoli. Kiongko sebangku na go bawa biasa lah. Mau kan tuh ikabin je itu tadi. Kau gile ni kering gua aku mau itu tanggung lihat nato nato dia mau ini. Boyan dah nato. Kau kini nih nih kan tuh ikai. Nih nih kau agit tu kau gile ya itu kau ikai lagi nih. Kami juga sama dia agak kui, gua gil ke gitu, kau tarik bi, kau bangga di bawah isu ni,
1: amu bawah isu ni kau bangga,
3: macam yang bawah isu ni apa, kau bangga,
1: gua
3: no,
1: yes. Awe excited semua kerap talam gongoi. Skiza tun, maskiza tun, awak nengi buat tun pang. Iger gitu kan? Ileged, itin day agis kanan. Inyur juga K24 iger gitu bin disek tu kulci. Boy bacni ngorer, nautan keraran. Geman daya rigi nyuruh lu gue gabi me.
2: Inyuru biksa sam, heim kasar tanu bolu gue gabi me. 10,000 Kenya shillings mi duga nautan number one. Yalah gonyalah yang semua gini nautan lagi nom juga 1,000 duga number one. Insta

0: Kalau mabalat give koi. Amat je kaya reactan kaya namsi mungkin kaya insa mukbet jeblen.
1: Yes.
0: Ulangi tes itai en nguni. Eh, agak kira lah mati sahit kebisa.
1: Jauk tahu mat mati ke kubik sahit kumenyur si gigi.
0: Eh, jutu nolano.
1: Mekan shua gileng gote ngur gigi rena gile gai ger tu kosya cion tu gulto mak ger nguni tahu ya tahatin. Oga gileng cini nila parat tu gana ngiri gas tak bawa tu mgaiwe.
0: Jadi ada nak gilian?
1: Ichi lagi cok star 441 tu gana number 1 paka number 7 koyo tahatin. O mak gileng cini gai gerak ke?
0: Ya tahatin tu gun. Emma FM. Ima FM hello.
2: Ber belanga.
0: Eh.
2: Emnya sama.
0: Ge bye bye.
2: Pati ringo yang aram bunuh anu sama.
0: Eh.
2: Apa nak bawa kerja depan anu?
1: Ah bye bye.
2: Ali yang kerja depan aram ni sama.
0: Eh.
2: Hello, we boleh gitu. Orang pernah mungkin tu,
0: eh. Mhm.
2: Gua maya ni, tu orang kita tu rumah saya kan nak ya.
0: Yes.
2: Abang, apa jenis nombor sama?
0: Eh.
2: Mafrum banyak sama anu.
0: Aiyah, nani mi olamba conference?
1: Agere kipchumba.
3: Ya man kiblangata ra mga tijak put ya bilay tuwa mune.
1: Kibay bay.
3: Amune yete siyet.
1: Matinye ngal.
3: Eh amya gina ba isiye tole narasa uti?
0: Yem.
3: Kaitet kapesa.
0: Korom.
3: Kami yang bayar nilai Philip kembali akan pelgu gue.
0: Yeah.
3: Eh, ibulagat.
0: Yes.
3: Manu ni pura kapesa.
0: Rodi atena.
3: Manu ni pura kapesa.
0: Pura useless.
3: Useless. Kulakin kau gay.
0: Ayah ke apa ke? Bayar nengko gay kan aku ni ego. Ayah gini dead dog apa?
1: Iya gay.
3: Eh,
0: kai gun lah tu. Kongoi, cuma, mami gini aja, mami gini mami gini enggak bisa. Right, tu lah tu kalau kita baca bela, dah ikhlas sekolah lagu mici dana tu amkan amgil jin. Ni buat tiap hari lagi berindia no.
1: Ichi lagu cok star 441 hashtag tu duga adno tu nega sehilat. Ima cie betu ga adno tu nega gini. Mukti mai nombor si mui cawan, nombor TV, nombor fees, nombor shopping, nombor teta, nombor boda, ang nombor stok. Koi tiaga tiap betu ga ama chi tugano kotoke betuge number 2 anako number 1 ako me nyoru ni otono machi iwalo wali we nango to mi wo chill get your staff 441 hash agi we tuget nango to mi we
0: ama chi laba tano
1: tuge nango to mi we
0: abugi geri le genyor chi gegel
1: yes.
0: Ni chill get your staff 441 hash koga yoti ge nafasi na otono babara de digere nge ngalalias nyego me bare mami bi mi chi dan le 073 Niko anyor geljin 195 kodinya stock 268 kodinya agine shopping itinya ne NC moingun en nguni star 441 hash to get number 1
1: agoi number 7

0: Asante sana. Ago kipendi kuna atan pole pole. Abo atun giti alenjin. Nafasi ni mune tgarai chutu. Si mo it conference. Itile tigiti tainon. Agi til di tigiti ping mood. Inside mood. Ema FM.
1: Where is Langa?
0: Yes.
1: Ya mune ya.
0: Gi bye bye.
1: Amune radio.
0: Bye bye matinye ngal.
1: Ni bogera mune.
2: Matinye ngal we boger.
1: Amune lagwana ayu.
2: Yo mege ayno.
1: Okay, za yo ne blanga.
0: Nen.
1: Ani ya derdere twani twana munai namunai ye.
0: Ehe.
1: Abrina ni karoni nar
0: tuni. Yes.
1: Kurina ngi de bitu pon ni amo ye.
0: Yes, Boniface. Intel dini ngati kiti to sa.
1: Ina tau ne mati were ga tang mare damu kyang mati si ngo agda ni fu ja krona dol mugan ngo.
0: Ehe.
1: Oh, get in the number, then I'll be the German. We're going to have to be the drive with the family.
0: Yes.
1: You will do it in your man.
0: You'll end your name.
1: You could do the name of Agi in there. What is my man?
0: In.
1: You're not good. Now, I
0: think. Ah, yes, our conference. Mingo, you're not going to have a tablet.
2: You know, the conference at a caraca will gain a money in Wagit. Dan came by.
3: Ujamaga babat ya bilad
2: missing e
3: I jamaga ole samo magrin ngal
0: iman
3: bat ya bilad kar sa in ka mena tap kai inda ginam ti sita mata stories
0: iman
3: aga me jo serious mai wai ji to mai mai wai atel ji to tel ji to mai wai a po gulo to ra wai garo nga tau ne ti kwanda yo rut kem bai to ni pet ko mi ba jae mi ne gta mi ter ala bonjo ge uni mi te ba tri sara ti ego Pelan ini upan dah la tu, ni mesti ni berasa ni orang apa orang je. Pecahan mereka jangan apa MP koran ni mesti susah kan. Mereka jangan apa orang macam macam kita tu kalau jauh, alam kita semua tu tu mai wajib tak kongoi.
0: Kongoi. Emma FM hello.
1: Emma FM hello.
0: Hello.
1: Hey, kita mana yang mula mana studio?
0: Bye bye, kabisa.
1: Ika tu apa dia tu leh tu ingat lah ni dia guru, jauh sate nuri rambar ni kini macam. Ai ya dimin ku nya ne lebara da mu en ga yo tu ye no e ga da ta ma mi le ye tie jo
0: ehe
1: ani ku gom ni ya da ri ga nya ge tie ta nya ali en ga bare ge de din baro ko ma ga ta nya ge tie ta ki nya no ta
0: ehe
1: ye ga ge ra da ri ga ni tu le para ga ple ta ga ta ang ti ga ne ro en ga pe te ka pe le ye to no ne ne du ga ja ki tu ten de ni yu
0: ehe
1: ye ti na ta da ne ti twa ngo na na me jam ba se na bon ga ri ga ko nyu ro na le ne me ga Aku hanya baca nama ini nanti kita mari yang muncul ini logo baru ini kata, dengan logo yang itu anu jama.
0: Okay.
1: Atau tu kalau ni yang dia ini kita jangan ini orang itu jangan saya kau ikut dia.
0: Kongoi, asante sana. So kemurua kau lihat jadi staff for one hash to get not a nego bo si mait kau tu kau tanya gel ah ager kah ager.
2: Yes.
0: Aku bagi waktu itu kau set tu kau lihat. Eje tanya bahat biju. Yang negara kita untuk gosak tu kelingku negara kita number one,
2: aku ini number seven.
0: Amat sih jadi tu juga tak ada tu kel, nanti negara ini rise kat ini gelji ni ni ni, okay cil kita tu star 441 hash. Jika negara kita tu ego ni so lapat tunggu ni, nai lama ni bonus ingat kita tu kel, kogi tak ada tu kel ni ni indonya kau tu pergi pergi ini nama kau 150 kau gini u, kau tu teta kau 120, kau tu stock 120, kau tu simoi 25, kia kau tu kel negara ini lama indonya kau beit kau nanti, so kita nama cie ayen tunggu ni. Namsi mwengu ngagi chill star 441 hash tugoshek tugul
2: tuge number 1 paka number 7 kwe yoto tingapsa
0: lewenji inge kitu ile higa sete chutano enu nguni
2: inyege ni yamoni
0: ili
2: ama ine kutimae bigibigi itete kutimae teta itete namba teta yaani gita ketugul nigigiri chigenega na mgonda itete yoto
0: star 441 hash tuge number 1 agwe number 7 agere chitano bo 682 Ayer aku beri nenek bete itu, kalau 120,000 ni juga kita agak ingat lah. Kau nyuruh juga ni atau ni juga. Ayer ini yang jadi nenek letih 827. Ayer aku jut tu get nato nombor television. Tinggal 55,000 tiar isi mungkin yang kau agak leh confirmed. Ani ni ini, terus kau agak leh confirmed. Kau tu temu. Namsi mungkin tunggu ni. Dengan ingat lagi tu ni, mana ti tak agak gitu. Agi chill star. 441 hash
2: to get number 1 away number 7 kuyo toti. Yonga kukone na opportunity ne une. Ibo isi engapsa.
0: Agereji jambo 078 kwa nyorjigeni wangeljina ine. panyorchige stock noto nebo 120,000
2: inachito nebo 130 kawa tuga nomba shopping kwa kunyorchige 30,000 so inye ima inaendu eso kwenye
0: ni kusikuwa kabisa ile kwa nene baibaiti
2: inigeri tuge number 1 baga number 7 igeri kunene imache ndu kuchoni igeri tugul teteni bak tuga nota
0: amache chuti yada nguni star 441 hash
2: yes
0: agi nyorjine gagel jin amuni mugakse agere jito neleti 133 mwisho kajuta eni yada nubo teta 120,000 agale matinye bonus kini gagere bait ni gagere eni yada kuchata che igeri nsimu ingu kuchi jombo 157 agere kawagine nubo simu it inge ngaloli kutinye 25,000
2: so chill star 441 hash teten to get number
0: 1 agwe number 7
2: number 7
0: Yereji jambo 269, ganyorji gagine jijiga jijambo 269. Yeah, ganyorji jambo 269, television. Ino jizene bo shopping, 30,000. Jijambo 313.
2: Mm-hmm.
0: Igere iyo, langinyoru ngalio nino libo studio. Nigere gine tuti nyoru weno limbo ndonyo. Amuni ya 13, tugoshe tukulikongete number 1.
2: Agwe number 6.
0: Number 7, yes. 316 kwa kajuti ni number 7. Tinye stock jijiga.
2: Mm-hmm.
0: Yeah, aninye. Seta kibor, kimagungi ya ketukil ni wala arandiki. Macha ngewekisei, kwenye edat nyege tambwani, en bora tiet nato nika inyorchike, en bitu tabraini. Kuchi jambo 477.
2: Mm-hmm.
0: Ayereka wanyuragine, ninyine teni yato ni shopping, tenye 30,000, jijambo 658. Ayereka wagine nato nipo fees, tenye 30,000. Chute chitu kulolechame, yeka stika waga fees, kama elabati yato.
2: Kima upye chikegero, mine alabati nene kawasi yumeet karawono na wajur 25,000.
0: Hawa wajur 25,000.
2: So, imu chie elabata kinye, tenu kwa namba 6 agi itokoste.
0: Iye, agatuku lige cham. Hara siling sasami, kuche guk. Siling diptem, kuche guk. Tukoshe chutukul tisap, kuche guk.
2: Yes.
0: Ala ingini maje. Kutuke wenye ndo nyo kukeche nge siatit, koni it kwa lebi koraisi ti meta isha ati taki al koraisi ti harasi ya ligini kia mache so tetena nyo kinye nguni agi geri le nene mache inu limpo ndonyo agi al noton masira siling agi rebike jango tip temang mu 23, 24, 25 yon so agu tinye chile bagi nguni agi nyorchi gegel jin amuni mungu akse
4: Kemo FM Song of the Hour Yep

0: Alego Jonathan kebendi pamoja hamai ni nyoro baraida taibi kwa eksomo kule eni Jonathan jolo liat
1: wewe
2: jolo liat
1: ya mure hawa groko tae
2: aja mege groko dile buwana
1: jame kapsa mune kuboro kwa kapsa salo ima kiti nyengal
0: ee lino kibai bai kapisa
1: wote pataki juu sopo salo ya glemo Mereka tahu ni emam ni jari bagam jolol dia ni. Anda orang itu lari bocah segero. Arab tak geng megapeti. Agak cut bangga penes. Siapa yang seluk ni? Semua ni jasa agak kamsa. Tukul tukul lah ni. Kita siap dia mau barang. Kita main ego jolol dia tu kebo keboro buah.
2: Kongoi jolol dia.
0: Kongoi mesir Ronaldo.
3: Tak tahu ni yang gua dah nyusah lo mian yang ke langat weri nyun agak Brian dia dah nyun cai langat mahu yang kamu yang gua itu niat gua dia nolong yang fitri saya taruh tu nix tu nian dekat angin tu nian kamu yang gua tu beli weh gini mo.
2: Wei.
3: Mak aku kata siapa ni bayar mah, FM aku kata siapa ni bayar mah, FM gua gigo tarik tiket canggah, gua gigo tarik teja kecil. Nampu mami ngalap buana, gua gua mesin Ronaldo tu ada cipon macam.
2: Gua gua Ronaldo.
0: Tuh tetap Amazon.
1: Kile mo baya angipelbe wa mune
2: Kijia me game
1: Baas nana taa biji kupandani nana na menji ya nuli watiro nana lde nani Anyo ngile chengap kumulu wa chile nanda alivi Aki ambasi aki angirai enolwa Kongo misi toetapu hapa jena ngulobozo
2: Kongo toetapu kamaso
0: Kongo misi Gloria man
4: Yo
0: Ilian,
4: kamu jadi tujuh je kau?
2: Kijam lagi.
0: Gloria man.
4: Very good. Everywhere is vibrating because of happiness. Do more FM buana.
2: Everywhere is vibrating. I tell you.
4: Yeah. Angen. Salve wata game aguna wata kin bagit nagi pagwa kau. Siya,
2: siya, sumoto yung sumoto, bagay nito. Bagay nito yung
4: sumoto, bagay nito ginye. Ayaw. Ayaw. Ayaw, salve, ayaw. Ayaw, kaleji, wapwag yung gosya, ijek we. Londo in den, yung kapsa nagi mokkini ka, kapsa nagi gure, alag is kifti gen, araf kos ka, ayaw.
2: Woy.
4: Ah, majaga na kunyo ko, gumiyop kiye na nyi nagi gure ken, manye we. Gumiyop su dingyo tawara. As mau je Cornelius, Arab sudah zaman on apa buana. Nada najam mbiga baldai kat saku mnyai. Mas mau je orang David sam bungyo agen mau je nego last tahun agen ayuh. Mereka nyau je orang jitu negure Baghdad. Samson letting mnyai agen pasti napa in kabur abg negure Aisyah kiruah. Aku kamera tunggu lemi yang masih betul betul lagi ni kapsa korbanin tani tu tuang ke pamoja MFM jadi shit nenyo tunggul.
2: Amen. So nice.
0: Kongoi kongoi ingat kasih ni orang yang kita Beatrice.
5: Ya mana yang lembed?
0: Kita mege.
5: Kongoi misalnya nama si ni kapsa ni ayuhet nama ni orang.
2: Kita mege kapsa ayuhet.
5: Ibai bai ayuhet.
2: Kabisa.
5: Kau nak weekend?
2: Kau rute weekend kau.

0: Sana mwenyewe pale saa ngapi wewe kitu moyo?
1: Ngama mwa uno. Kwame Reza Matata.
0: Matata mwenyewe.
1: MC Matata.
0: Lene Matata.
1: Ogumi Timba pale, Timba EXO. Wanapiga sherehe yangu polite.
0: Ni bomu chumbe.
1: Ingenyenye kuma I'm not complaining.
0: Atigele kinyenye melia.
1: Goisi ingenyit koja de kyalel bungu. Kangeti mungu. Kimyole wiki kabisa. Kinyenye mkono wa Bwana.
0: Anafanya maajabu.
1: Naendelea kuona kabisa. Kama wewe ujeona mkono wa Bwana pale, chukua hii 1200 iko hapa ndani.
0: Ibje igere
1: nyuwe kokea na mkitio si meti taki jail staff 41 ash. Kagemwage lewen midugetio kageger duge number 7. Kilimendi kage ya tas duge ni bofiswe. Kage ya duga na kagisir gele fees ago ni toge meje ileban fees ngut koto ma ileban fees ivanga nege je kondoju
0: ama igas komye ni tan gele banjin fees week 150 chata
1: jiba 30,000 mibi igas chige yoktin 30,000 ago mibi chige yoktin bogan mani jiba ilibu ishe kusomo koi tibig 500
0: ama igas komye ngoto mienyo rwe bicho mpoko la yenga ago nam chige kon 30,000
1: komi as big chige yoktin jitugule ilibu ishe kata
0: ilibu somo
1: ilibu ishe kusomo jani je bogan mani chige yokun ing duga na kagisir gele fees ingen labda iwe koko kileban fees tayari gibang ganke konge birunsi meta munge ya kun 30,000 ko mi madam yone ge gure lusi ne birunsi me
0: ina msimu mu gitana ge chel staff 441 la badu ge number 4 no ga kisirge le fees yongo ge
1: ago fees ku agone dago sha ka tang dogane pa fees
0: taman ge tyo
1: ka agone dago sha taman ge le bon gb 150 fees lakini ko pik chi jang ka bese we ge ok chine le bu che somok che bogan mani
0: ama ina mneta ko mie
1: olegi hati toy ne school fees asiwe ko raisi gora ino mesi metagi jail staff 441 hash aginde okay ama jesu pshari yako mie iji ile gorok staff 441 hash agiji okay after kai jil okay we iya doga na kakisir gele ne
0: no kakisir gele fees komi vik 150 cheki goin 30,000 kumbo tu menyo ru 30,000 komi iteni reyu elibu tatu na otan cheki gochi big pagol mood kogea doga ni iyo tagi geti
1: duge number 4 koile wanyo tokumie duge number 1 niwe kunotok nikagende tuku duge number 4 nikagende kwene nakagisir gele fees angon got koto ma eleban chita school fees ngobirun madami noge gure lusi amu birun si meta after koge agun gitcho after koge agun nilibu sasamiwe komi jita ne birun si mena ba 0722 so ngina mile yes nilikuwa sichelepa
0: nini kabisa
1: hei leje kabisa niko na watoto wengi
0: ehe wako shule
1: mele jito maileban
0: ili ili nasa we
1: magoye kore vasa nisine lakini mwai kituwa ili hei likuwa sichia lipa
0: kabisa kwa asale asale kabisa
1: amu magiwe kutaiwe nkongagi ya jito nge mwagi wakun jibkondo kukipanga nge jito lakini kimeja iya bitko mie sinyoru jibkondo jo
0: ama ina msi mwitagi chile star 441 agila watu duge na bagapi
1: kimeja yele wanyoto kumie singe mwaiwe inge nile jebkundu chegi ya gun ko jeteju amuga kama gele mi big poko lua kwa nam chegi ya kinje tukul elibu isha kata
0: kiyo kinje tukul 30,000 big 150
1: kungu mi nyuru 30,000 biju poko la genga kwa namiwe kumi ya skrubi nige ya kin pocket money
0: elibu tatu chitu ule big poko lmut
1: yani yuta kin shot kukale kampuni tuwe nguga kwa tiem jita kwa ya kumat kwa wega apu
0: ago yongo kiyo te duga nito number 4 nga kisiri gele fees ila batagi ya tagi geti ngiti ya jita sili mpogoni iyo tagi geti sayo noto njisi bugeo
1: kunguga ke yago niwe jamge mwaya kora kole nguga ke yago 30,000 ago toma kwa tiem jebi wa sengu ngiyo kisili mpoko li leji tiem maginye
0: ileji tiem ilibe charibu na
1: amu mago ike yo kijita agenga sabari shaka yengu kenet kirui kenet kuga ke yago ntayari elibu shekso mpoko ngeyago nkuno
0: imetajibiga
1: lak ango tine iroluka o iroluka tarus ni kwa kia ki 30,000
0: ayo ne 30,000 luka
1: kongele o grubi tuwa big taman
0: ago pona ni simyon tere 30,000 kona
1: igere mi another siri iwe
0: siri kone
1: ya salbi big mood
0: hehe
1: gele gote bi ba moja big mood
0: hehe
1: kongo tia kita kseling tiptem iwe koka ya ugoji kita genge koya sabari ishek mood
0: oh lega toye ate jitu sabari ita genge
1: amu wakere big cha jangche kwa kia kichip kondo ko big cha kaset sabari ishek angwan sumukyo
0: Oh.
1: Pijua ba 30,000 is. Lakini biju papagan mani yote safari itagenge jito. Iyo nige. Iji ile korok star 441. Biju ba 3,000. Biju 500 iwe. Kubik chiko jokchi.
0: Awad bada ni Johnston ya gono.
1: Amu 3,000. Nigere ka chito safari itagenge. Keokchi 3,000. Kumi jito nega safari chiko enge okchi 3,000. Lakini biju ba safari chiko so mogangwan kwa taiwe. Kubik chiki okchi 30,000. Ogi jokchi as. Meganjo ile gi jokchi. Iji lewe star 441 ash aginde okay goro
0: ama ina mnitagumye
1: duge ne giyote go duge number 4 naga kisaru unas kele fees
0: Ako ngotko tomga inamegi.
1: Mi duget yon number 4 ne kakasirun komie gele fees.
0: Ama ichil star 442 anash. Kien kwa wakene madame nyo lose tonight.
1: Oya jamme vigni tapa fees iwe. Refresion gilimendi angaso mananebe juba ilubu somo. Kwa jamme vijuba 3,000 iwe. Inga 3,000 is ki iyote safari ita genge kutu ya pokan money.
0: Ingu me, ngia safari ita genge menyo message. Ige tisa.
1: Ige chiya niwe. Ki yoku 30,000 anan ki yoku nilibu somo. Agora isi nitaka sang tukul. Ijile gitio star 441 hash aginde okay.
0: Star 441 hash agiwe duge number 4.
1: Iyote duge number 1.
0: Kore notan inye geni nyaliton. Nama inge bindi gu notan. Ige rilegesi matuti geni nyaliton. Asiko biti nyor chige chep kondo uchu embe tabwaini.
2: Itumbi, siju ameandika nini? Tukafanya kesi, tunamaliza kesi. Faruk, amesema, amefanya. Tukamaliza hiyo. Kidogo, mimi naweza kukufanya one term president. Usipofanya hii, nahitaji billion 10. Ndio niende niongee na watu ya mlimani. Kwa nikamwambia, I will not do it.
3: Talibu wame niambia weji usuru ni kupatie billion 2 uende nyumbani. Uende upumusike, fanya mambo yako, kuwe na security, kuwe na mshahara, na unaesa simama siku ingine. Sasa nikajiuliza yule anakupangia mabaya, anaweza kukupatia suluhisho ya vile utaishi. Ukiona ile mtu anakupangia mabaya, ile barabara anakuambia uende, unaenda opposite.
4: Edwin Arab Tanui, kubata Eric Rono.
5: Tuesday kuna fome ya Gen Z mazee ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 p.m. to 9 p.m. When ni Gen Z unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama Gen Z mazee. Send your request and submission to 0757725083. Saa hii na tupatane Tuesday wewe.
6: Kotililido acha metap ken bobortangung eng emo FM ninyo tukul.
7: Echamge chitap kalenjin itaga teng tetuten botililindo achametap ken babortangung kainenyun ko skola kirui. Chametap ken babortangung kogit ninyolu igochi gomonut en kasarta agatugul. En kasarwek chechang ingogasti kingwan eng borto kit netai ego irutechi daktari gochigilin asigobit inyoru konyoiset ninotan. Akot kounoton, konyumnyumi biik chechang kwal kerichek en dukosiekab chemist cheisto ngwonindo ako tos ne koimutik cheireu kerichek chekiole komachikilin daktari. Kinyoru daktari Victor Kimutai kwarorwech akobo koimutik choton.
8: Kainet ko Victor Kimutai, daktari neboisien hospitalit Lafadam en Nairobi. Kit agenge nemuchi keng'alal en betutab rani ko kit nekile self prescription. Kiange kasit ileu kama moet nasor flagyl, kaskele kama medit nasor Panadol. Kwa sikile ngwana no, nasora amoxilemi. Kila kama ntingoe, kinapasa naso septri. Suga che inaembe tutabrani, ligeriche kala tujige prescribe nchige chito, nagebe mwa chita ili kunangiriche kchewuju. Kuma lasma kunywa, jine kesa. Keriche go ya kasi nago, ako ngika skami metit, mushi wesiptali kigeri elene. Mangwa mi meti kitcho gile panadol nanyowe. Mushi itinye makosa ne mibu yaan, kiyoche kigeri, sikena gile, yoche ginyaite nano. Keriche kutinye specific purpose, yani keriche chataka tulko tindo kine ya magele ilu wiche kamoksi ili mochi inyoru kine gila resista nebe tutake ni mochi kinyayin nyontani ochi wanya moksi mga mungiri ya mamoksi enore nemo inyoy noto changiriche miche gila antibiotics hako moso yani yame gita antibiotic na gila antibiotic kwa tindo kine gila resistance kimochi inyoru resistance yange ya mkiriche for the wrong purpose yani ya mkiriche hako metinye mnyanote etne kwa chini mkiriche chota so advice neta chitake tuku nikose ilami nono kaika iwe gitche hospitali karorte kego mie yego ningerche ke chatan metep ke gerche ki tange go ningerche cha megya age le moktai ne basomo de gasita ilegami metep mbana do nege nya metep kale nga mele ne tinye blood pressure go menge kale nga magana ne miano kala che presentation na nyi go itinye headache so kogi ne ba na che ina mi singi le wi hospitali maginya ege magitep singe gerche ki etep singe betu ne acha iginya na gerche na te kuma go boy singa mungri am kila go bagi ne ma ne mano ya nge gasile magaram borta mele na rusak ngeet karun albanador anamila sorwan banador lam la kwa ni saru sianget karun ke gasele tepto wa mingita ga tuhul komanda moe tingung kona meeting moe visibita de gasru ngericho ni ame ka gya te me gas ko macha ba gomnie kiwe ga gile ma cha ba mete sige gerche ga la gamun ni mus ka ba ten kidneys ka ba ten liver gamun ni mu ji nyoru gine gile draga hypersensitivity yani magercha ta ga tuhuna me ka por ta mi je tindo reactions so ko ina kinaba ma mana inyon we see vitali go ngeri check ya correct simenda manager organs ye push kumena
7: atinya ga mangnet ka stande nyon ole ga inet ke agobo kaimuti gi chebo ger chege chekele go mamiten arorut ga daktari
6: noto koko tililindo achametab ke nebo bortangung eng emo fm ninyo tubuye Emo FM, ing pome, ako maswek yem jindos, inyorweche 105.5.
9: Maili londo egiruk yuk. Nita nigeba ishe gitegon bigu gilge, eng kasarta netugutindo egibnatet, kwa much kwa yaiba isho nikia terter.
10: Bomet 105.5 FM. Bomet.
0: Kalau jangan tanya kita jadi macam apa kita ni orang tanpa ni orang tan entertain orang tanpa booster. Kita boleh kimi tan MIF. Boleh sana jawab. Ni jawab orang dari tiang confirm location lagi time ini kau. Asyik abit ke apa macam ni atau cuba?
11: Ile mu Arab kau ada di sana lebih awam mana?
0: Kita megi.
11: Amun
0: ada
11: tesis.
0: Bye bye tesis.
11: Ia macam apa yang dijual kau entah ni. Elari segero joro lio tengi poro ko eli jale tik na bala ponjo akur ta nagure rik songko akur ag Ronaldo to eta pama zone ama Michel leng sogame tola le ni ile mo ale ni masha pe obwat ke chuma gabena
0: ko ngoji tap gabenes e blabat yo
12: e gile mo
0: e yamune
12: Ya muna gile mo afat bay.
0: Ki bay bay gabesa.
12: Na amiro re fo yo niro niro ro yo na ngwa uti ba de ni ngwa de na so ki ko. Ba ko kwa pa o gile mo ba wango ite do.
0: Ko ha ko ro mi man.
12: Ko gino ro mutani. Eh lagini ko gino ro mutani. Ro ta gabesa.
0: Eh.
12: Aba gero ni nyu ne bara gero ni kai tu limba ko ro ko chuta yu. Ande wi gile mo Oh my God, orang ni kata saya, ya ni bukan orang orang orang orang ni tisu kata saya.
0: Iman, iman, iman.
12: Nana, nana tadi itu nana tadi.
0: Najo.
12: Wah cerita nana orang ni, agak tadi itu mama Michelle, and orang Greki, ni tengah ni betul sih, baru tu itu ni tengah Malaysia. Aku ni tengah ni Joyce, kabre uti. Aku ni tengah tu itu kita pama so ni ni anom, Oyoko. Aku mikir tu agaknya dindiet, nampi ni ada ini orang nampi itu nampi. Aku masih habis tunggu kafe saya ini, aku mikir juga rasa itu mungkin sebukit tu ni.
0: Ikan ikan rasa itu.
12: Demo, aku sampai.
0: Eh, boleh.
12: Demo, jumpa ke?
0: Kita jumpa ke?
12: Aku sampai lagi lo.
0: Aje gu.
12: Gongko, di bawah kafe saya ini aku bagus lagi juga kau cepat cepat beram kita.
0: Gongko kafe saya.
12: Gongko ini.
0: Kongoi
12: besi. Na tadi cuaca di Lemo.
0: Tajo.
12: Na tadi arah berdeh sama buti. Iti di entar waktu itu. Daniel pun dia enol mengenyu agi pas pas ta en mengeni entar apa yang terjadi. Ibu kau kongoi no. Kongoi missing di Lemo.
0: Kongoi missing. Kebetulan di guna niton. Amara genyo nuji tay ngaji tap sopa murefu.
13: Iyo te duga na ona gigeti Duga namba angwan is.
0: Iyote duga namba angwan, noga kisirigele fees. Kore enotone nyumyum, ore enotone inegen kibindi pamoja enyoneton. Ama inichutu, yonge bangana ke kegune njeguget istege.
13: Ing duget is number 4. Igere iwe gito netai neye igorok. Koijil *441#.
0: Ama ijil *441# agi labotu duga netone.
13: Mm-hmm. *441#. Agere joram gibrop. Ongo inyewe joram kwa kiyoku ntayari. *441#
0: Ngo chitake non.
13: Agere Matilda Chemngetich. Rispa Cherotich. Sylvia Jepto. Ngo jangwa rembo nita kapsa o. Naomi Mibay.
0: Richard kewe ufo 7 shillings. Era bini kege baishin. Ige tiye ya duga anonito kora.
13: Orno jita negure Sheldon Langat. Kanyor Sheldon 30,000 bwana. Ango Drail jeb koske iko 30,000.
0: 30,000 Drail. Agodi nao kora. Winnie.
13: Winnie go 30,000 kora.
0: Yes, big up 30 chonche kwa sipke. Ago maigas kumye. Agod ponda ni gure Josh.
13: William Kipkoge. Viola Kurgat. Big George ba 30,000. Ango Purity jeb wai. Igere iwe amuga gile nita kuraisi kapsang tukul. Nita uka kumwa gile raisi nita. Yani ijile gitio *441# koro.
0: Agitia ya duge number 4. Yonge ya taminyo ru message na giwe kuna bini igeti ya sayi
13: nota. Ang masi rotich.
0: Masi kwa kikwa kuna 30,000.
13: Orni jitake. Igere uwe nguge jitu nguni. Nguge jitu sayi. Kego itajib kondog. Ing duge number 1. Duge nika kisirgele
0: fees. Nga kisirgele fees. Ngo tumenyo ru fees ya ba 30,000.
13: Kiyogun pocket money. Chepa ilibu ishek somok. Ing duge number 4. Mi duge tiyone ngijil. *441# Igere kisirgele fees. Kwa mi duge number 1. Is it four again? Okay, he complete and beat. Kyogun 30,000 ni kuhitie big 150 anan kyogun elibu ishek somok. Elibu ishek somok yakin big 500 imagine.
0: Ama ichil *441# agi labatu duge number?
13: Labatu duge number 4.
14: Emo FM, song of the hour.

0: Emo FM in Narok 92.6 FM.
1: Betut nebo kemuliet kobo mitei kasarta nebo ki age tugul.
2: Narok 92.6 FM. Narok.
3: Alego Jonathan, get the time up. Kirwa geni atan amai gese biir watcheni Jonathan. Hey, goga geger soko bwana Salbei. Kange geger soko kwa geba agi otwe duget kabisa. Amai gas kabisa. Amai gas Nathan. Nathan gore notere nyum nyum kagi otwe duget number 5. Noga gese gele phone. Noga gini 650 shillings ko itibi gele bu.
4: Wega goro katoma kagerani
3: taga. Kagera duwele nene kage at aku gini 650 shillings kichenge bi gele bu tagenge. Kio ata sabari tagenge duget number 5.
4: Atas duget number 5 kongete subui. Katoma ge atas duget number 5 kongete subui.
3: Awo kuma ina mgomye.
4: Kele duget nega gese gele phone is.
3: Nonga kisir gele phone ko duga na onetan komite duga namba ngapi?
4: Duga namba 5.
3: Mi duga namba 5. Akwama igas komye?
4: Kaginde 650 ko itibiga ta.
3: Kaginde ko itibiga ni onetan agero aligi chenge bigele buta genge.
4: Bigele buta genge?
3: 650 ko itibiga li buta genge.
4: Oh, ngiyat namba 5. Ke ogun 650 shillings.
3: Ama igas komye?
4: Okay, aya. Namshime mung agijil star 441 hash.
3: Agwe nduga neta nusalbe ya muni tako kwa iraisi kabisa. Yonga kia mwangi ya watuwa kuhuni tako kwa 650 kwa itiasu la agetugul. Jaga tugul lega iti ya mwame na mgi. Nyona kia duga neta number 5.
4: Nito kikimita jasola kituma kunyoruje kundo kesi resilings or some.
3: Ehe.
4: Ngutkutuma kunyorubesa jesi resilings or some. Kwenye ende negejengin iya duga number 5. Iwe agi ya atasafari itagenge. Nito kukile strictly atasafari itagenge. Agi mega mchua ile gejokchi. Au aku sam gotingin ko lenyen det ko gi ga gun je kondo che sire 40 shillings we kuma mi aja ang gotia
3: ama iga si to komnye
4: je ge meto aji bi ga so je tuma ko nyoru gin got ko gi nyoru siling ka nam i mete got ko gi nyoru siling bagal i meto aji bi ga lak ki me je bi che tuma ko nam ge ga sa che sire siling sa so anan go bi che ka jutu neta
3: ago go to mi na me gi nyona gi ata bari ta ge ga mai we duge number 5 mi bi ke manam
4: duge number 5 is naga ga sir gele phone
3: Gladys ingewe ku vote 4 shillings era bini ke double no bini ke bayishin igeti
4: Janet ku ganso le nengwe ta mugi kage ya boni 4000 kage som gele we isub sheria
3: kima bi ke tongo yo rabini ke sira ta inyota
4: sam
3: ngotko to me nyoru rabini ke sira shillings sam inye ji tane ke chenge ichile ne
4: ango te sekel tum ga ganso le ngi nyoru ele but esekel
3: ago je kwa ife itini
4: ki nyoru 15000 je kwa
3: ago tkoraji jigile chastas tanu
4: mwa gele we dogane ga giat ko duget number 5 na ga ser gele phone
3: Kimai biki tongo nyorugi.
4: Aya chill star 441 hash.
3: Ama chill star 441 hash agi labatu duget namba ngapi?
4: Labatu duget number 5 na gagasir gele phone.
3: Agwa mun
4: Henry Talam kuno taka.
3: Agi gone 650 chegu.
4: Kage agun 650 chegu.
3: Aini langati lari?
4: O sea yego kage agun 650 chegu.
3: Agwa ini warai saya kirui.
4: Ehe.
3: Aini waraji tani gile Joel Rotich
4: Boas kibiego kage agun gora 650
3: agot bondo ni John Jesimet
4: ngutingen gole inyede kutuma kage agun giga sangso komuro jesire siling so som ke meje ya duger number 5
3: agot ni yata menyo rugi iget yisabarita genge
4: oranja winners buwana
3: Gergo ubicho ure Lucy Maina agere Barnabas Kogei agere Nixon Korir agere Hillary Mutai agere James Murray agere Brenda gengo uno niyo Brenda Cherono agere waraba Danson Gibet agere bwana Kibro Bruto agere Dennis Saucion akwa agere itarile Joseph Lagat
4: Philip agere kaya sabari shekso mwala kini kwa agere agun kage mwa gele nito kiwe si yegu ya niyango chua iyad nito sabari itakenge ta ijochi
3: iniyata kigeti ichoke sa inoto kwa shua David kwa kikuni ngewe ku 43 shilling David igeti sa inoto
4: kime jebi kiyote duge number 5 kijokin ichi ile star 441 hash agi ya number 5 naga kisir gele phone keo gun 650 shillings
3: kwe mi duga elibu tagenge chambazi
5: jamga gile menye kajwe
3: kicho mege
5: nato nile jambazi ya nolgari ya ibotu raha kwa lobo ange diwe gile menye kajwe
3: hei
5: hige punta abu kwa nyi kwe kabileta yu kani kai mutu kwa nda yisinye mali kwa na nyoko sasi mkwara kwa na Tunggu nona ni, awak macam leweron, kau bagai kuanya nak betul kau buru rosu kau buat sebelah kau itu kuanda agen emjau. Awak mau lemat kau ingat saya di sana. Kapsa kuanya kau bilamai jaga juga. Angin siapa bilamai? Akinde ke nambara siara leo nwe vikyo kwa kaita itewe vika mawo siara leo nwe vikyo kwe keki ke uze ni kipa suwa jaso si ndecho
1: aya
5: jambasi mkare mwoto nuno
1: kungwe jambasi
3: Abraham
1: eh oye Abraham kijome ke Abraham
2: amuna kete shiye
1: bye bye kapsa kete shiye
2: Abraham rao mungu lepcho nyi Abraham rao mungu lepcho nyi nante kao ndi
1: ehe
2: Ame dan dia juga orang yang baca kanin. Ame dia baca kanin ini ni no post di no. Maybe juga kau lagi ni. Aing kan ni ni kira kira tu kan mudah tu. Gabi aku gitu cerita. Kau yang dia suka postan pada. So mama juga kau kira ni orang pun ni. Mail yang nak kira kira postan Facebook. Kau kau tu kau yang ame juga tu kau tebas ni baru. Ati kau ni an gitu. Aku kau ajin kau tebas orang kau. Mail yang ni tu ati ni dia ni aku bisa kau pergi. Abraham enjoy ni nanti kau ni.
3: Kongoi, missing. Anderson? Aya, tomagwasi, chichon. Yonge, jiru nabason, ginwagit kapsa. Vestas?
6: Yamuno, grimen, diawa yue.
3: Kichomege.
6: Macho, li, jiki, chikwiro, ano, kwa chengu, onda. Ori, tango, niyo, grimen. Ada ni kat sini gua dah agau, ni buat kau berber gaya, biro nak aku jute nyar, kau mana tu? Kongoi missing besar, di tabu yang siapa nih?
3: Kongoi missing, Beatrice.
7: Bilmer de.
3: Yeah.
1: Why Beatrice?
7: Kusir kau buat dia canggih joni. Negi ni kau aku ya cukup nyonya, nak aku so mesam cukup ondo, pernah aku tar sukul ke juve ni ni tu, nak aku nyuwun, nak aku lelak aku kubang gaming isin. Jangguan nyik matpapkat konwagi menggua kot teresa siang ke wakibu sobe jangguan nyik kisutu masa jangguan nyik kemaji kumengis ingo obgat kita ke cijona aku bakarta konyo ngapasa nipul kolo tindai mutu ko baci tul konyo we mone nyonduk
1: kongoi
3: akhirnya sampe ya nekwa kumwa ke liba ishen kumye dugane akhirnya sampe nyuwa kwa 1650
1: ing duga namba Ungwana hata kora number 5 eh.
3: Kagetes kwa 1650 au kwa gile ne?
1: Kage midugetas number 5 kora naka kisiru gile phone. Kagetes kwa gata?
3: Kagetes ni hata kwa 1650 au kwa gile kichenge big poko lo?
1: 1650 kwa chibig poko lo?
3: Kasi uto kwa mye?
1: Kiyote duga na hata kora naka kisiru gile phone. Duget number 5.
3: Amoja ichil star?
1: 441 hash.
3: Amunga kwa iglaisi kabisa nito neko gindesi kwa 1650 iyo wate sabari tenge yome nyuri yonko kwa kurafini kigeti ichile star 441
1: hash
3: agi ilobo to do get number 5 ngoji ito neto ayo nito neko wiko ichile nito 1650 yonko kitese kwa uni icho kinyo nagi ya sabari tenge
1: do get number 5
3: ama inam nito kumye
1: do get number 5 nigi mi
3: ama ichile star
1: 441 hash kiyote duge number 5
3: ama inamneto kumye amun kwa ginde 1650 ngototo mbae nyorugi nyona gya duge number 5 sabari tenge
1: nyona gya duge number 5
3: hiru umada mini Janet
1: Janet kanyorata Janet
3: kwa gikwa 1650 chetai amun kwa gi yani
1: 1650 kwa itibi mia sita
3: ngotko kwa hii chutu yukango mena mgi nyona gya sabari tenge kwa kechile
1: star 441 hash iya duge number 5

0: wish ningekupata mapema.
1: Wango hiyo.
0: I wish ningekumeet mapema.
1: Alafu
0: ungekuwa bibi yangu. Ndiye kimwaji baby zipo zikizi.
2: Mwaka sija.
0: I wish I met you early. You are very beautiful. Mete na mi Tony Boriso.
2: Oh yes.
0: Uyagi maro gumnyi.
2: Oh.
0: Yene ile blembe chwe na kabisa. Kame go tete gadet. Uno de kumae.
2: La pat kabisa.
0: La pat. Oui. Magora ya. Oh yes. Kagi tu yasing betu tabrani. Yuto go MFM. Kani ndigo sami rapto.
2: DJ Mawaya.
0: Ko una weekend.
2: Ko gararan weekend kabisa.
0: Ko mnye no kwa ni weekend.
2: Ko robon rob das. Excuse.
0: Ko robon nanu.
2: Gorobon nandi kapsa gotabara irobta
0: azagni
2: kyawe
0: nani robata kwa masiru na kuru
2: kyawe kufiri comfortable ya wagoika visuri sana lakini sasa kumangari itungurga konyo barabara
0: itejin ore
2: hatia kiti ore nilikuja mara mbili na rudi kumiarambe akono wataini ngin siwa uli
0: gago miarambe siwa
2: kuisha kari mamangari ngele faina ile kwa gima ngundano
0: kwa jayi drogde. Wajay dige.
2: Wan lasma ushout. Yani finally.
0: Amu magidor dai ange bona ina ngunget kule.
2: Finally.
0: Bona ina ngunget kule.
2: Finally. Kogo ya gonya drokte. Sugo jutwa.
0: Sigele jone bone.
2: Ke manginga agoila agoi barabara. Aguna shida. Kuingia kwa barabara ndio shida. Aya, kugetege gurenyu agoi sanda gabrisa. Iwe ikse iso mogigero lege bunu siit kabrisa.
0: Kwa iwe gonyu gonya menyu ne problem ay direct. Mudiram gona nge ti mogigero besi.
2: Ase goya na zaidi kwa we bawege. Kwa we bawege goya zaidi.
0: Nguna goya jinyo gariyevu.
2: Ni goya jinyo agigi ni kole ko subwa drugtet ko kwa bole bole.
0: Jinyo gariyevu.
2: Kai tu sendaga bersang pas kau ikut sawa.
0: Magiti ni pakai engineer.
2: Jadi giti.
0: Giti ni engineer.
2: Ni mana le? Gua kali jua rata i. Nyotaran kotoran ni agan ni demaram gitu. Cuma ni orang sayi.
0: Kini lame. Kini lame.
2: Tomagi upgrade.
0: For the first time, kau kuen yo. Ikan meter sentimentis sirbo.
2: Kau
0: meter sentiment. Ah, kisah sentiment. Aku meter tap water. Cuma di forest jolin.
2: Kijo benga.
0: Bunuh tap water.
2: So iya tapi yang kurang.
0: Ajar tapi yang kurang.
2: Tadi ingat ni lewung mana boleh.
0: Nama semua. Kami terlambat nenyo negorenyo. Iro, bunuh negorenyo. Lambat. Ia dekat tindre. Konyo impun denyo. Konyo kusir negorenyo. Soje.
2: Goge dai.
0: Oleh sos.
2: Goge dai.
0: Goge berapa goni sih?
2: Bigo ni sih kira.
0: Goge coba.
2: Siapa ke na?
0: Eh?
2: Kau kini kau bersihin bi?
0: Jadi saya tengah lejar tu saya.
2: Kau ti nunggu?
0: Abi dah tebe boyon. Hanya bi kau nimpa kau kau muter.
2: Muter apa sih?
0: Muter jadi tu bulan ni. Gue ama macam ni. Ukuran ni kapsa. 100%. Kimo kini orang lara tu ada tu gue telah ambil korin.
2: So gaya jiwa kau ni dah?
0: Ajam gue jaga tu naik sih.
2: Lagi ni, give kau kalau.
0: Betul ke? Wah kau ni. Cepatlah
2: kawan. Ikan kipkeng alali, kau agak tuh. Ikan kipkeng alali kian tu, kau agak tuh.
0: Mitelamit,
2: by the way, mitelamit. Itu aku bagir.
0: Mitelamit.
2: Aku bagir. Kau ada gimbuai? Ada gimbuai?
0: Mitelamit.
2: Kau kena pikun zaman?
0: Kau kena pikun itu mana? Siapa mana kau
2: sah? Naik sir kela kena?
0: Iya kena.
2: Are you sure?
0: 100% sure.
2: Lagi sih kau yang kau bija itu kira.
0: Abir Jiji?
2: Aja Virji?
0: Abir Jiji?
2: Aja Virji?
0: Gengnya orang lek. Abir Jiji kiri wagi dek. Kiri wagi dek nih gigi teteh. Nih gigi teteh. Very nice.
2: Daddy.
0: Lele.
2: Gubalin sasa aku kagak tuh.
0: Josh.
2: Mama jangan kagak tuh. Gubalin sasa.
0: Abir Jiji? Kiri Jiji? Abir Jiji Virji tua. Galak main dulu.
2: Aja mami.
0: Kita nih. Anin titik kita mak beriwa disegri.
2: Mami.
0: Ada lumbu naik kepet. Garau je rob.
2: Kagire. Some of the projects. Coba gila tersetak nanti. Nilai cakap tu.
0: Ah.
2: Anyway. Thomas.
0: Atebe ketebe.
3: Taunet abortit koi chamboishin. Tigiti. Wanchin kasi mongi ing oret. Nainegen ing tigiti. Atin wagi temutin mu.

0: step, step by step.
1: Kami yang kita orang tua, kalau mampu bagi media bandai.
2: Di sini bagi bandai.
1: Kami
0: yang guna, kami yang seru nih merak guna. Guna tak? Kau ingat nyarap seorang kita kejengin tapi sah sah kami kita orang kita tu kul, kamu kita nyampar ni.
1: Guna tak? Aku atkan tu pun gisute. Algreen se jata, agar tu kul ni bayi si, itu si kita negri lepas itu mod. Bas, ujul lagi sengalai aku.
2: Kongkoroni na.
1: Saito mon ko tenda saito mon. Saito mon jaba isi minusya. Jengile saito kinin ki berilin, riktofan, kubur guna ta na. Kumi tau saito mon na ta. Angilin 5 in 1. Iga lakwal na amo mon agenga agenga lagin dia jau gigi tu ya tuul kumu tenda agenga. Tunggi ba isi tu utar ti minusya mu.
0: Very good.
1: Yes.
0: Kongkoi ni harap saya ngalak cakap, kami tu kaya guna atas kita rasa tu kau lagi guru makar nanti itu mui. Kita ni baru yang lagi mak mui mak tu kita pun kena gaya bahasa. Aja kah gaya jemai.
1: Kongkoi.
2: Muka saya ni orang lego.
0: Jatuh jatuh kau jaga kau kerja kau bukan kampuni ni itu guna in technology. Nampak cuba tap kerja kau guru
2: true fate.
0: Okey lagi amal kerja kau ni kau barang mungkinnya. Okey lagi amal kerja kau kajab aku mungkin ini kau macam
2: true fate we. Kau ni kajab kerja ni gigi kau rete tak.
0: 11 night 90 super.
2: No boy saya orang Arab tu.
0: Go boy we one day time.
2: Ma.
0: Angkuru kerana kau lebih bondo. Ma. Kau kaki kau rete 11 night 90 super.
2: Ada amuan ni kerja anda nota kerja agama kerbesik.
0: Engkau lihat ni kopal.
2: Ia tidak kopal.
0: Kopal ne ma engkau lihat kerja galang ma guna api kopal.
2: Kopal guna apa tarik tu gosi.
0: Ia vitamin.
2: Vitamin B12.
0: B12.
2: Dan pine.
0: B12. B12. Iko jin data kau dah jadi.
2: Mungkin itu data we. Awe mulai boleh data we.
0: Kau kau jadi nyobu anang kau. Ia ni. Kau itu tengah guna jamu kita hari kini lebih. Tanil data. Aku data. Mungkin Allah kini agri jono ni. Aku data kau ikhtal lah zaidi data. Dalam tiada macam saya tu, kau tinjau kerja tiada.
2: Dah baru tiada ni aku, aku tu mungkin agak kerja anda, agak kerja apa?
0: Ikan bintang apa tu?
2: Ah, bintang apa?
0: Eh, lani, itu ni orang berasa kan negara besar. Nampak tu orang yang na, ikan aku boleh. Kau pun mana nanti ingin kira kat tukul ni sampai kuin, kunega, kuteta, kung, aku sekiranya.
2: Sasa.
0: Kau pun mana? Tilly tu kau sihat kau sokumnya.
2: Sasa, ya ini dia biar lagi kerja tiada kerja anda apa? Orne.
0: True fact.
2: Eh, kerja
0: apa tu? 11 night 90 super.
2: Eh, kau jawab jawab suci jawab tap tu agni agni ilenin.
0: Ilen kerja algreen.
2: Algreen.
0: Eh, lagi lagi ninggi tak kau faham ilen. Kau na algreen.
2: Na basagi.
0: Kau na algreen basagi. Kau na algreen bermau. Kau na algreen bagoe goe tin. Kau egi tu fruits kau mien gede.
2: Kau na algreen.
0: Kau na algreen. No, pi mai le. Kau na algreen apa tinggi tik.
2: Agni kau tap tahu tinggi tik.
0: Eh, aku kau ina ilen kisute. Orang, yang agak mangsa agak itu, kemang minum cecak agak itu, tak kira. Ini big percuma, naba tinggi itu, kau lagi tinggi itu, kau coba kau ni.
2: Aku nyal leli tu.
0: Orang, ugeri ke mual kerja, kimi tak kau ibu tabusek. Nanti ni, macam ke mual gel, urip ke mual kerja, kimi ibu tabusek. Ugeri tu kau ngale, ugeri saya senyian. Mereka ugeri saya, ugeri saya, nak kimi, awak segini ke boleh siapa boleh jengkeri naus. Kau baru ni kan?
2: Tua mera.
0: Jaga ni, tu mera baru ni, kau boleh jengkeri naus, segini kiri. Kiru, kiru.
2: Nejui.
0: Maho, jo.
2: Enggak lebeli sogi
0: si. Maho.
2: Kau ini ne sogi.
0: Kau anda ini alkri natai, napa tinggi dik. Kau nama mengungkap apa kuli. Guna kagir kau tu ay batzi jaga muaiiri gay. Jaga flowers. Guna kuai bukara ini alkri napa singi akpuron. Asuh teh next week. Guna asuh kau ni tabto kuleji. Aku ni tabto kucu kule. Agen kara kujub kucu ini kuroi gay. Oh, agaknya asuh dia nak abroden gitu.
2: Enggak temten agree nausu.
0: Aja tiang, enggak kamu nolak jin macam kamu aja ni biju segilanya. Wow gear, ku gear. Guna nago, ho no, aku ini pun ini gelar semua para.
2: Ame jangan dari kiu kamba. Iya, gini deh, kiu kamba.
0: Iya, kiu kamba korang, gini korang tahu tengkol.
2: Iya,
0: aku pengen itu mimara kaje. So tu kaje tu kaje, orang kiat cium aku ya kag mau nalinga, dia kag mau ngi lejin, unu orang kiat ya ta. Wake up simbiri,
2: wake.
0: Wake.
3: Yes.
0: Ojo makai.
2: MCA ne background.
3: Iya, gini bye. MCA ne background ni lewat ni jengal dia ano. Makikitaitoy kapesa yung boma.
0: Ato kung kung kiyay majabu.
3: Makikitaitoy kapesa. Gunon nila ko yung kaya utiam ko mautiyep ka. O karang gunon nito siyo.
2: Karang gunon sa.
3: Igere tinye siya ma mes magitoy nengka ko mauin niya. Gusto siya siya nulo. Kumbe kurgay kageta siya nengka. So ama cha mo ati kung kung pika po mes tin dog sin digita si president. Bye the president. Ingwe ndoga bye. Wekitia mi lakwe ta metong mawaya negi kosom toretit mnyal lakwan ogo kotoret president ko goi 2 million lakini kingorole ngulu tum ki goi rabise choto ko gimbi choto ne ga ko nyego chiengoro lakai ogura na ibage ngalale ndawun we ngalale ku choto
2: ngal ndaw
3: tos lakwe ki goi chi
2: Those nang lagwe ti no lati president goes if come back up
3: oh mnyo ni lagwe ti eh mnyo ni lagwa no ta pesa no lenjo ni mangilion no le kaga siba ke ba ngoro ba genyuru DC goro se ke kasen uno ga macho mo gi wo gi ta le gi wo gi ta chungu sa ngale jo na gi nde ji rabi ni ka ko ni no go macho gi nde ji lagwa nan do
2: a gi ga mon
3: a mon go ri be bi choto mamba igere tu guju sa ta go Mama geruwa cici itu lagi toret ya, ogo mau gitu toret itu silgonya tu. Kau ngawal lepas tenggat itu, kau toret ti, kau winnya sih magi deja kau ni. Tapi saya jatuh, tapi jatuh. Kau kira lelak nama ni kau ni apa? Lagu geruwa gitu ti, macam tu, kau kira geruwa na ogo mau lepas, negi gajah sih kuam, abaru kuam ni mana? Utam kuam mana? Ogo mau gitu orang macam leji, picu, yang kau toret ti itu presiden, negi gajah tu bujau tu, cijau tu, sah not. Magi lezi nyongko yoi, kwa kapa kwa lezi nyongko yoi ngora. Kwa kwa so mwai, naa targibindi no. Kwa kwa so mwai ngalega kawa, saa mitok mawai. Kwa kwa so mwai ngalega kawa, kumagi kwa mwai kwa leo kawa, nani kwa namo kwa kulon tukutu. Naa na mwai cha sirikati ya leji, urubu ngawe, kumi kawe urubu. Ako tej factory siki, chikiliki ngoye, ugone mwosini siki kichure. Magi masik pura kisa viko lewu chure. Tuku juga mah kau curi itu mah, dan min koro, si koro le no curi itu, ini min koro, oh tinggi koro dengan gunakan ni aku kuri aja cuci koro, orang kapisa, orang ni, oh cipta ni macam kau min cipta ni biar orang undur itu, ingat lekap si min sebelum anak aku waktu ni nyumbang mereka aku koi, iri aku sih yang ngalal, ah baru lagi cipta lagi min dah kotor kau egi itu, kotor iam rabisha, aje biru tu ikan lele no curi, oh tu min. Uwa kito mgi buwa to mawa
0: Acha kito mwako nyo nae lakini mkoke buwa
3: Kito mwako binae Kito mwako binae Tama kini eni warasi agi nito teke ngale Wale inya kwa mute Wale inya lako mute ni infaksyon nilo kukowe Alo kutkume mchone Imagino mwong Ole mingawa Mingawa ati Esi ngale chuka amunga tu Lakini kawa ati mi Amunga wadani Kumamunga usi ya Kumamunga ole jini Ipsa bekwa ka Umi getik tu, suku lena getik jong, waluis anak tesis cipta mina, amu kau kogete tayang, kau kogete tayang kau jadi tenki losi, kau ni getik tu ni kau ada,
0: matu
3: ya rabi je,
0: matu tak,
3: mama jaya unisa bapa ya ini ke,
0: Eh
3: rabi ni kena, so, apa, kau kira kau mungkin kita baren, kau ni tu jengu nonu, kau di tayang ya. Agi mingeti chonata, gilege mingeti pokoi Embo indi no, kukwe kuwaji Kura bisi ya Gitoldol ka wandani, gitoldolo ngoto tuga aptuwa kibon niko Agi inte soge gileji barang Igo stote nile lirulto, ille getu
0: Kapisa?
3: Ille getu, ta muo Amba kiti olebi chonga emin, amungka amungke gitu barani chung Uga amai wala tuke, chikipa isi ngara wakili Aku kongsi serikali aku tu ekui cajin lagi di mana ni endriu aku tu ekui korang ini aku turun ni lagi aku kau ni mesti ni jangan ngah aku curi aja ni ni boleh jam dia ni bagi orang ni lagu tinjau ngalianu bye ikut tau korang ini ikut tau cina terus milik makau bye agi ni makau ayang aja kau tau aja Asyikan mana mendera, ni bawa mereka. Di kau bye bye. Makau ni aku tu, awak nak logo geri bijai ni geri lo.
2: Oi geri mana?
3: Emman, ni buat cuci kaki kau sendiri. Mau tu jangan liat.
4: Congo missing, Wiki, Congo missing. Do go check, committee, Egypt to start 4-4-1 Osh. Agar Giatu Kacho Takimo Kinege, Eng Betu Tabrani. Eng Dagata Kangekito, Amunoga Yoga Bemit, Kajurda, Nusudakika.
5: I don't know what I'm saying. Part one, we have a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of
4: Congo, I'm going to go to the house. Authority.
6: Ibu ngas rabis ya jo.
4: Guaite, gunuman presiden lagi nih guaite. Kumbai itu.
6: Ibu ngas rabis ya jo.
4: Kya mege wani, soe.
6: Kesaja munggu.
4: Kita ni soe.
6: Kesaja munggu kele, naa guana me. Eh, tarik laku ya tadi guaite ku kie. Ibu aja laku ya kule, noda seru ama ama ini. Ini, macam gergeran jitu ku gabi je.
4: Macam gua mesti tama barang.
7: Chu kologo iwega bemet eng nwagindo koitun kongete emo FM ninyo tugul.
8: Saita eng nibo kemboi itagate eng logo iwega bemet eng nwagindo kongete newsroom nibo gole njini eng emo FM kigure na Tabitha Rotich. Kitaone logo iwe kioge county nibo Kitaone logo iwe kioge county nibo Baringo. Ole kago som bishop ni baga ni set up Catholic Diocese ni Mombasa bishop Dominic Kimengich kibagenge isege chabari set up kaliat kuipko kwa utuk chegi min go tingi agia utuk chaba chile sos na te tak punyo andit chegi ba organ chini yengtu yose ga apura te ten kumoswege cha ter ter chaba emo ni tag kusupke agi Kimengich kwa angut ko masip keip kwa kwa utuk chaba gile te utuk chato gomu utuk ngam galia ten kasartani bolo weni set kongolali Kimengich en kumastap kituro en kwa ningati ngatutik ni wabaringo Queen in County no Baringo in South kichaba wekta etap kongo ya kubo kenyisi kartam kongeten kap kutai wa isiet ni batese ino te tule ka mach ka mach kando ikchiba bula teet kogimit muitaet kumite kogimit muitaet kumite South chotoge governor in County no Baringo Benjamin Cheboy kubota siyas no bagerge indo Anna Wendo to Cheptumo
9: na sasa wana vuruka mikutano na hiyo ni ishara ya kwamba kuna kitu ambacho haijakaa mzuri katika nchi yetu.
10: Only yesterday did we see goons in Embu do a very ugly job coming from even the people of Embu in the presence of the deputy president. We are seeking your support in praying for the people of Kenya to be at peace, especially during the coming elections.
11: Tukue wepesi, tuache kukua wakali sana. We need each other. We need mothers. We need fathers. We need children. We need sisters who can be able to extend a hand. So please, if you are in politics, mukue wapole. After politics, we still want to have Kenya.
8: Eng loko iwe kalago kanyor kelchin biik chesire artam che chekikitil kelyekwak en kasarta nebo kanyoiset en kamasta nebo Cheptebo County nebo Elgeyo Marakwet. Kangikochi icheket kelyek artificial legs chotok kobun kibagengeit nebo Biloni Prosthetic Outreach Program kotetete tutenotok kibagengeit nebo AIC Cheptebo Rural Development Center en kibagenge ak kampunit nebo Swissability koboto serikalitab county nebo Elgeyo Marakwet. Kosubkei ak Joseph Kimeli ne inendet ko director nebo AIC IC Cheptebo Rural Development Center kwendi tetutinotok kotoret biik chetinye kaimutik chebo kabendat. Kacher Kimeli biik chekitil kelyekwak akomokyingei kelyek chotok chebo plastic anan artificial limbs korutechi ketesiet nebo Swissability nemitei Cheptebo Orthopedic Satellite Center en kebeberat age akonetetat kotebune yotok en kasarta nebo kenyisiek mut.
12: Ara majatai biik chebengi ne manyor nafas wikini ole chok tokomi nafas wikino tokomi arawana mi bichu Cheptebo kenyisiek mut arop ka inye netindoi shida ne kikitil keldo kutungto ngweny kole komi nafas inyo Cheptebo yu amu mi bichuto kenyisiek mut konenyo yu konyeketoretin nyekepimanin iwektekei kaa pengine siku tatu siku ine iwekei nyekekonin keldo ngu good news ko bichu kokonech 100% support yani bora kikitil keldo ngweny yu komangeten mayawachiki. So ara opka ngwetukulo lomi chomi county nenyo akot county nebo Chirani opka asikobit konyoru toretet.
8: Kayaror Kenneth Kimeli kobun Swissability kole en county agetugul komite biik cheite 1,200 akoi 1,500 chekitil kelyekwak ko kebeberta nebo 95% en 100 nebo bichotok komaimuchi konyor kelyek artificial limbs.
13: We have an average of between 1,200 and 1,500 amputees in every county today. Out of this, 95% cannot access this service. That's why we are really doing a nationwide campaign for the basic technology. The 5 remaining percent, 2% of that can be able to pay for themselves. 3% are actually getting either through donors, fundraising by their communities, their churches, and the NGOs.
8: Chotok ko logoiwekab emet eng nwagindo chebo sait aeng nebo kemboi. Sait somok aibun logoiwek alak ako eng koindo kainenyu ko Tabitha Rotich. Testai epchin itiemo FM ole nyorchini logoiwekab emet ititootin ako en kasarta nenyolu.
7: Jotok koga logoiwekab emet eng nwagindo kongete Emo FM.
14: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!